mozali a mozali pomponi a nyiwana inga puliwa eva mpulu akusuini matona ri a mozali utakuma swakuvanuna va mozali va hola ekizidiya kizi.

de Moçambique, Moshudio, Wampula. Tantaro kumela kalo pichari hapa sa Wampula, bandro pichari ha. Neva si sui la ya na masheshe. Niko anu pichari na mwaru utupru mwa kola wa 2011. Patame unaika le bondia, muruhila kano pichari hapa sa Wampula.

sisa no pentahemoniwa ni wira le rota wasa almumaya biliso ni kalo maputu masimunampula ndo muhie mwana onu